Tutankhamun, the Dunu, the Dunu. Olam pra shirlayan, o zadu, lam pra o shirlayadu, o zaduni.